0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di sini ya, akan terus menemani pagi kamu. Oh iya teman-teman, karena kita sekarang hidup di zaman yang apa-apa serba digital nih. Mau cari makanan tinggal buka HP, mau pesan kendaraan buka HP, apalagi mau belanja udah pasti buka HP. Nah, mau cari hiburan ya teman-teman, tinggal scroll buka aplikasi Netflix atau yang lainnya. Bahkan mau cari tahu sesuatu yang kita nggak ngerti, kadang bukannya bukan buka buku, tapi malah buka TikTok dulu atau kita searching di ChatGPT maupun Google ya teman-teman. Dan ini bukan sekedar perasaan aja, karena menurut survei APJII 2026, penetrasi internet pada kelompok Gen Z mencapai sekitar 89%. Nah, artinya memang generasi muda sekarang sangat dekat dengan dunia digital. Tapi ada satu hal yang menarik nih yang belakangan ini mulai muncul. Anak muda justru mulai mencari pengalaman offline. Jadi setelah bertahun-tahun hidup ditemani layar HP, sekarang mulai ada kecenderungan untuk kembali menikmati hal-hal yang lebih nyata. Ketemu teman secara langsung, jalan-jalan tanpa harus sibuk bikin konten, nongkrong sambil ngobrol, bukan cuma duduk bareng tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Bahkan sekedar jalan sore, olahraga, atau menikmati tempat baru tanpa harus setiap 5 menit cek notifikasi HP. Dan menurut aku juga nih, ini menarik banget, karena selama ini kita sering berpikir anak muda itu identik dengan digital. Padahal ternyata nih ya teman-teman, digital dan dunia nyata nggak harus saling mengalahkan. Kita bisa tetap update di media sosial, tapi juga tetap punya kehidupan di luar layar. Kita bisa bikin konten, tapi jangan sampai sibuk, bisa bikin konten tentang sunset, tapi jangan sampai sibuk ambil videonya sampai lupa menikmati sunsetnya. Kita bisa foto makanan sebelum makan, tapi jangan sampai makanannya keburu dingin gara-gara cari angel terbaik. Dan kita bisa punya ratusan followers, tapi tetap butuh beberapa orang yang benar-benar bisa diajak ngobrol secara langsung. Mungkin ini juga yang bikin pengalaman offline terasa semakin berharga, karena di dunia digital semuanya tuh serba cepat. Scroll, swipe, skip, next, satu video selesai langsung pindah ke video berikutnya. Tapi di dunia nyata

kita nggak punya tombol skip. Kalau ngobrol sama teman, ya kita benar-benar ngobrol. Kalau jalan-jalan, ya kita benar-benar melihat tempatnya. Apalagi kalau ketawa, ya ketawa-ketawa bareng. Dan justru hal-hal sederhana seperti itu yang kadang nggak bisa digantikan oleh layar. Jadi pagi ini mungkin kita nggak perlu berpikir bahwa teknologi itu musuh. Nggak juga harus tiba-tiba jadi manusia yang anti HP. Karena bagaimanapun teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Yang mungkin perlu kita cari adalah balance ya teman-teman Pro2 Bia. Kapan waktunya online, kapan waktunya offline, kapan waktunya update story, dan kapan waktunya menikmati momen tanpa harus membuat story. Karena kita hidup bukan cuma tentang apa yang terlihat di layar, ada juga banyak cerita yang gak pernah masuk Instagram story, tapi justru jadi cerita yang paling kita ingat. Jadi buat pagi ini, sebelum kembali sibuk dengan notifikasi, chat, tugas, kerja, dan timeline yang gak ada habisnya, coba kasih sedikit ruang buat dunia nyata. Misalnya ngopi sambil ngobrol, dengerin musik, lihat suasana sekitar, atau sekedar duduk tenang tanpa harus selalu membuka HP. Karena mungkin kita nggak selalu harus terkoneksi dengan internet untuk merasa terhubung dengan kehidupan. Masih di 94.5 FM Pro2 Biak, tetap santai, tetap produktif, dan yang paling penting, jangan sampai hidup cuma jadi sesuatu yang kita scroll tapi lupa kita jalani. Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Om! Masih santai bareng Nurul di 94.5 FM Pro 2 Biak yang nemenin pagi kalian sebelum mulai beraktivitas atau yang sudah menjalankan aktivitasnya. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana anak muda sekarang mulai mencari balance, gak cuma hidup di dunia online, tapi juga mulai kembali menikmati dunia nyata. Tapi setelah bisa menemukan balance antara online dan offline, ada satu hal menarik lagi yang bisa kita bahas. Karena ternyata internet itu bukan cuma tempat buat scroll sampai lupa waktu, tapi kalau dimanfaatkan dengan benar, internet juga bisa menjadi tempat buat naik level. Dan ini yang menarik, sekarang anak muda nggak cuma menggunakan internet untuk hiburan. Banyak juga yang mulai memanfaatkannya, mulai belajar skill baru. Mau belajar editing? Ada tutorial. Mau belajar desain? Ada. Mau belajar bahasa? Bisa juga. Mau belajar bikin konten? Banyak banget. Bahkan sekarang ada teknologi AI yang bisa membantu kita belajar, mencari ide, sampai mempercepat pekerjaan. Makanya sekarang muncul satu istilah yang menurut aku menarik banget nih. Dari scroll menjadi skill. Karena coba lihat kebiasaan kita sehari-hari, awalnya buka TikTok, cuma mau hiburan, lihat satu video, terus muncul video tentang editing, lanjut video tentang fotografi, terus muncul video lagi tentang cara bikin desain, lanjut lagi video tentang bisnis. Tahu-tahu, kayaknya aku bisa coba ini deh. Dan dari situlah kadang sebuah skill baru dimulai. Memang gak semua yang kita lihat di internet otomatis menjadi ilmu. Kita tetap harus bisa memilah informasi, mencoba sendiri, dan tentunya gak gampang percaya dengan semua yang lewat di timeline. Tapi kesempatan belajarnya sekarang memang jauh lebih terbuka. Bahkan pemerintah juga menekankan pentingnya anak muda untuk terus meningkatkan skill karena perkembangan teknologi membuat kebutuhan dunia kerja berubah. Skill yang berkaitan dengan AI, teknologi, dan kemampuan beradaptasi semakin diperhatikan. Dan dunia kreatif juga ikut berkembang. Ada content creator, ada freelancer, ada editor video, designer, fotografer, voice over, affiliate, bahkan developer. Bahkan sekarang ada berbagai pekerjaan yang mungkin beberapa tahun lalu belum terlalu familiar buat kita. Dan aku rasa nih, ini menarik banget karena zaman sekarang kita nggak selalu harus menunggu sampai punya fasilitas lengkap untuk mulai belajar. Kadang modal awalnya cuma HP, internet, rasa penasaran, dan kemauan buat mencoba. Misalnya hari ini belajar editing satu tutorial, besok coba bikin satu video, minggu depan mungkin udah bisa bikin konten sendiri. Atau mulai belajar desain, mulai belajar bikin suara untuk konten, mulai belajar menggunakan AI, atau bahkan mulai membangun bisnis-bisnis kecil-kecilan. Gak harus langsung besar, yang penting mulai dulu. Karena skill itu gak muncul dalam semalam. Dan gak semua orang yang sekarang jago memang langsung jago dari awal ya teman-teman Pro 2 Biak. Mereka juga pasti pernah bikin desain yang jelek, pernah bikin video yang rasanya tuh cringe, pernah salah edit, pernah upload sesuatu yang ternyata gak ada yang lihat. Tapi dari situ mereka belajar, jadi mungkin setelah kita tadi ngobrol soal balance antara dunia online dan dunia nyata, sekarang kita bisa melihat internet dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, bukan cuma sebagai tempat untuk menghabiskan waktu, tapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Karena kalau setiap hari kita menghabiskan waktu untuk scroll, mungkin sesekali nggak ada salahnya bertanya ke diri sendiri nih. Dari semua yang aku lihat hari ini, ada nggak ya satu hal yang bisa aku pelajari? Satu skill kecil, satu informasi baru, satu ide, atau bahkan satu inspirasi, karena siapa tahu konten yang hari ini cuma kita tonton selama 30 detik bisa menjadi awal dari skill yang kita gunakan bertahun-tahun ke depan. Jadi, teman-teman Pro 2 Biak, tetap boleh scroll, tetap boleh hiburan, tetap boleh menikmati dunia digital karena kita juga butuh entertainment. Tapi jangan lupa, kalau internet bisa jadi tempat kita menghabiskan waktu, internet juga bisa jadi tempat kita membangun masa depan. Dari scroll jadi skill, dari skill jadi karya, dan siapa tahu dari karya menjadi peluang. Masih di 94.5 FM Pro 2 Biak, tetap santai menjalani pagi, tetap update dengan zaman, dan jangan takut belajar sesuatu yang baru. Karena anak muda hari ini bukan cuma dituntut untuk mengikuti perubahan, tapi juga punya kesempatan untuk ikut menciptakan perubahan itu sendiri. Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

masih di RRI Pro FM Biak, tahun terbaik kamu. Tidak tadi teman-teman berdua semuanya ada ke Nurul, nanti juga temani kamu di sore ya, sore. Di sore ceria nanti nih teman-teman berdua semua. Dan sebelum saya pamit, kita akan ikuti bersama dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif, akselerasi kreatif musik, Kemenparekraf. Satu dari Tropical Forest, Mikroplastik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: aku bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik of Indonesia.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Barengan sama Dinar, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya. Dan tepat pukul 12 lebih 10 menit, teman Pro 2, kita masuk nih ke info yang bikin perut kita ikut keroncongan, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan info kuliner. Nah, teman Pro 2, ngomongin soal kuliner Indonesia nih ya, ada satu makanan yang rasanya tuh hampir selalu punya tempat spesial di hati banyak orang, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan soto. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal jejak soto legendaris yang mampu bertahan sampai puluhan tahun ya, teman Pro 2. Nah, Dinar kutip dari Detik Food ya, di mana soto tuh punya sejarah panjang di Indonesia dan berkembang dengan berbagai racikan sesuai dengan daerah serta tradisi masyarakat setempat, teman Pro 2. Asal-usulnya sendiri tuh punya beberapa versi ya, dan sejumlah kajian tuh mengaitkan dengan pengaruh masyarakat Tionghoa di Nusantara, teman Pro 2. Seiring waktu, soto kemudian beralkultur dengan bahan dan rempah-rempah lokal nih. Makanya jangan heran, teman Pro 2 ya, kalau setiap daerah tuh punya karakter soto masing-masing nih. Ada soto Kudus dengan kuah bening dan isian ayam atau daging kerbau ya. Ada soto Lamongan yang khas dengan kuah kuning dan taburan koyanya nih. Sampai dengan soto Madura dengan daging sapi dan jeroannya, teman Pro 2. Belum lagi ada soto Betawi, teman Pro 2, yang terkenal dengan kuah santan atau perpaduan santan dan susu, lengkap dengan pilihan isian seperti daging sapi, paru, babat, sampai kikil nih, teman Pro 2. Yang menariknya lagi, teman Pro 2, perjalanan soto ini tuh juga melahirkan banyak warung yang mampu bertahan selama puluhan tahun, teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal rasa, tapi ada karakter kuah, isian, dan cara memasaknya yang terus dipertahankan dari waktu ke waktu nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Kalau dengar kata soto nih ya, soto daerah mana yang langsung muncul di pikiran kalian, teman Pro 2? Soto Lamongan kah? Soto Betawi? Soto Kudus? Atau jangan-jangan soto langganan dekat rumah nih yang namanya bahkan gak masuk Google Maps tapi rasanya juara, teman Pro 2? Boleh banget cerita versi kamu sambil tetap stay tune terus tentunya barengan sama Dinar ya. Karena setelah ini masih ada informasi dan obrolan seru lainnya, teman Pro 2, yang nemenin kalian di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Ih, naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Could have my Gucci on.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya di Santai Siang kali ini ya. Dan untuk menemani waktu bersantai kalian di siang kali ini, Dinar ada satu informasi nih teman Pro 2 dari dunia olahraga, di mana gabung dengan Persija, Marcelino siap wujudkan mimpi besarnya. Nah, Persija membuat kejutan nih di akhir masa pendaftaran pemain dengan merekrut Marcelino Ferdinand ya. Ia menjadi pemain terakhir Persija, di mana Marcelino berposisi di gelandang dan berusia 22 tahun teman Pro 2. Kehadirannya tuh menambah pilihan serta kekuatan lini tengah Persija hingga 2 musim nih. Nah, karirnya ditempa di Persebaya Junior hingga menembus skuad senior pada 2021 hingga 2023 teman Pro 2. Marcelino melanjutkan karir ke Belgia bersama Dinsy nih. Nah, Marcelino melanjutkan karir ke Oxford United pada 2024 hingga 2025.

dan ia kemudian dipinjam ke AS Athensin Taman Prodoa Slovakia pada musim 2025-2026 nih. Nah, Marcelino sendiri memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia ya, dan ia juga mencatat 13 penampilan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 gol dan 1 assist melawan Taman Prodoa. Nah, Marcelino bertekad ya memberikan penampilan terbaik bersama Persija ya. Ya, optimis nih. Komposisi pemain dan pelatih mampu membawa tim meraih juara tahun ini, Taman Prodoa. Manajer Persija Ardi Cajoko nih mengatakan perekrutan Marcelino ini menjadi bagian dari strategi tim memperdalam komposisi skuad. Dengan langkah ini memperkuat kedalaman tim asuhan Sintayong ini, Taman Prodoa. Kita tunggu ya Taman Prodoa nanti gimana nih Persija setelah ada penambahan sosok Marcelino Taman Prodoa. Nah, semoga sesuai harapan ya nih masuknya Marcelino ke Persija ini Taman Prodoa untuk Persija sendiri menjadi juara ya. Harapannya memang setelah masuknya ini menjadi memperkuat tim untuk menjadi juara Taman Prodoa ya. Kita doakan saja dan kita lihat nantinya gimana Taman Prodoa. Itu tadi satu informasi dari dunia olahraga Taman Prodoa. Dinar masih punya informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Prodoa Pihak, teman terbaik kamu.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

selalu ingat ya, aku

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke informasi kedua nih, data masih dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Dimana Timnas Indonesia diprediksi sapu bersih laga kandang di FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia diprediksi dapat menyapu bersih poin laga kandang ya di FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut karena lawan Indonesia di divisi 1 grup A memiliki poin ranking lebih rendah nih, teman Pro 2. Dan pengamat sepak bola M. Kusnaini menanggapi laga yang akan dijalani skuad Garuda di ajang FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk memperbaiki peringkat FIFA timnas sendiri, teman Pro 2. Dan Bungkus yang juga menyoroti daftar nama pemain yang telah diumumkan oleh sang pelatih ya, John Hartman nih. Menurutnya secara keseluruhan tidak terlalu banyak kejutan dari 23 daftar nama tersebut, teman Pro 2. Di posisi penjaga gawang ada Emil Audero dan Martis Paes ya, teman Pro 2. Martin Paes nih masih menjadi pilihan coach Herman. Kemudian Rizky Ridho dan Elkan Bagot masih masuk ke dalam susunan pemain ya, teman Pro 2. Lini tengah kembali diperkuat oleh Jordi Amat yang juga banyak mendapatkan sorotan pada Asian Championship yang lalu ya, teman Pro 2. Sementara itu untuk penyerang hadir 4 nama seperti Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun yang mempertajam desak daya serang timnas sendiri nih ya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berambisi untuk memenangkan kompetisi tersebut, teman Pro 2 ya. Ajang FIFA Asian Cup 2026 menjadi momen kebangkitan Indonesia pasca AFF 2026 nih ya. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdananya, teman Pro 2, pada Jumat 25 September 2026 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Selanjutnya skuad Indonesia akan menghadapi Malaysia nih pada hari Senin 28 September 2026 pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat juga. Skuad asuhan John Hartman ini akan menutup pertandingan di fase grup dengan berhadapan dengan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita harus siap mendukung nih teman Pro 2, skuad Garuda nih semoga bisa lolos dan kepercayaan untuk bisa maju ke babak selanjutnya itu bisa terrealisasi nih teman Pro 2. Pokoknya kita dukung terus nih apapun yang terbaik untuk Timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup 2026 ini. Nah teman Pro 2, Dina masih nemenin kalian semua ya di Santai Siang kali ini sampai nanti di pukul 3 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro2FM, santai siang di Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina, teman Pro 2, dan masih di info olahraga nih. Kali ini satu informasi terakhir datang dari Liga Champions Wanita, teman Pro 2, di mana Barcelona Femini menang dengan 5-2 atas Paris FC. Nah, Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar Liga Champions Wanita dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC nih teman Pro 2 ya. Bermain di Estadi Johan Cruyff pada Kamis 24 September 2026, Blaugrana berhasil mengembalikan ketertinggalan melalui 5 gol nih. Paris FC sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol Evelyn Vince pada menit ke-5 dan Vince melewati hadangan para Paredes dan Martina setelah Claudia Pina meninggalkan lapangan sementara akibat terinjak. Nah, Barcelona merespon dengan meningkatkan tekanan melalui pergerakan Brax ya yang menusuk ke area tengah nih. Caroline kemudian menyamakan kedudukan setelah memaksimalkan umpan matang Pina nih setelah mencetak gol pertama bersama Barcelona teman Pro 2. Nah, Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Clara Mateo dan dalam situasi serangan balik ya. Gol tersebut tercipta setelah bola beberapa kali memantul di kotak penalti nih Barcelona, di kotak penalti Barcelona ya, dan gagal diamankan lini pertahanan tuan rumah teman Pro 2. Nah, Barcelona akhirnya mempertahankan keunggulan dengan 5-2 hingga peluit akhir dibunyikan ya. Kemenangan tersebut mengawali upaya Barcelona mempertahankan gelar dengan hasil positif di kandang sendiri teman Pro 2. Tim asuhan Pere Romeu kini berada di peringkat kedua klasemen liga dengan perolehan 3 poin. Sementara kekalahan ini membuat Paris FC terpuruk di posisi ke-17 nih teman Pro 2. Itu tadi satu informasi dari dunia olahraga teman Pro 2, dan kita akan segera berlanjut nih untuk mengupdate informasi dari dunia hiburan teman Pro 2. Dan apalagi kalau bukan info entertainment, jadi bagi kalian yang penasaran nih berita-berita apa sih yang update di dunia hiburan belakangan ini, tetap stay tune terus dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih ada Dinar yang nemenin kalian semua di santai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacot ambiar, remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya, teman Pro 2 semuanya ya, di Santai Siang kali ini. Dan setelah tadi kita membahas tentang kuliner, terus lanjut olahraga, rasanya kurang lengkap ya teman Pro tanpa hiburan ya. Maka dari itu kita masuk di Info Entertainment. Informasi pertama teman Pro 2, ini informasi penting bagi kalian penggemar Syahrini nih, maju mundur cantik, siapa yang inget itu teman Pro 2 semua di sini nih. Nah, akhirnya teman Pro 2, Syahrini comeback jadi menjadikan gong baru di Pesta Pora 2026 nih. Nah, penyanyi Syahrini akan kembali tampil ya di panggung hiburan setelah bertahun-tahun vakum teman Pro 2 dengan menjadi salah satu penampil ya di puncak di hari terakhir Festival Musik Pesta Pora 2026 pada Minggu 27 September mendatang nih. Penampilan ini akan menjadi momen comeback-nya atau kembalinya Syahrini ya, sekaligus menjadi kali pertama dirinya tampil di salah satu festival musik terbesar di tanah air tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, CEO Bos Kreator Kiki Aulia nih, atau yang kerap disapa Ucup ya, mengatakan kehadiran Syahrini telah dinantikan setelah pihak penyelenggara membutuhkan waktu hingga 4 tahun nih teman Bro, bukan waktu yang sebentar ya, 4 tahun untuk membujuk tampil di festival tersebut teman Bro 2. Nah, ia juga menyebut bahkan mengajak Syahrini tampil itu membutuhkan usaha atau effort nih ya yang lebih besar dibanding ketika pihak mengajak penampilan yang lain ya. Nah, menurut Ucup sendiri, keputusan Syahrini untuk tampil di Pesta Bora baru dikonfirmasi sekitar Juni 2026 ya. Ia menilai setiap kemunculan Syahrini itu berpotensi menghadirkan gebrakan tersendiri nih ya, terlebih setelah penyanyi tersebut tuh lama tidak terlihat di panggung hiburan teman Pro 2. Dan Ucup juga mengungkap Syahrini disebut akan menghadirkan sejumlah kolaborator ya dalam penampilannya. Konsep pertunjukan pertunjukannya disebut akan dikembangkan dari konsep konser Syahrini ini. Meski detail penampilan masih dirahasiakan teman Pro 2 ya oleh sang penyanyi dan timnya teman Pro 2. Nah, kehadiran Syahrini juga menempatkannya sebagai salah satu penampilan yang diproyeksi menjadi gong baru nih pada Pesta Bora 2026 ya. Jika King Nasar yang selama ini dikenal sebagai salah satu penampil puncak di panggung utama hadir pada hari pertama teman Pro 2, Syahrini dijadwalkan tampil pada hari terakhir festival sekaligus menjadi salah satu penutup rangkaian acaranya nih. Wah, siapa teman Pro 2 yang udah gak sabar nih ya ngelihat Syahrini nyanyi lagi dan bawain maju mundur cantik. Itu mah khas Syahrini banget ya teman Pro 2. Ya, kita tunggu aja teman Pro 2 penampilannya nanti gimana ya. Semoga kita dapat spill-spill nih yang gak bisa nonton langsung di Jakarta. Kita dapat spill-spillan lah ya penampilan Syahrini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena Dina masih punya informasi dari dunia entertainment lainnya. Stay tune terus barengan sama Dina teman Pro 2 hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar nih di Santai Siang kali ini. Dan tentunya masih di Info Entertainment, teman Pro 2. Setelah tadi ada info dari Syahrini yang akhirnya comeback ya, dan menjadi gong baru nih, gong baru di Pesta Pora 2026 ini, teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Hype yang bawa film konser K-pop BTS hingga Enhypen di bioskop 250 negara nih, teman Pro 2. Nah, perusahaan besar industri hiburan K-pop yaitu HYBE dikabarkan akan membawa siaran langsung konser dan film layar lebar dari sejumlah grup yang di bawah naungan seperti BTS, Seventeen, Tomorrow X Together hingga Enhypen tahun 2 ya, yang akan tayang di bioskop sekitar 50 negara nih. Dan dilaporkan Korea Herald Rabu, HYBE mengumumkan perluasan waralaba bioskopnya berupa festival bertajuk HYBE Senfest 2026 nih, dengan menghadirkan siaran langsung konser dan film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di sekitar 50 negara pada bulan depan, teman Pro 2. Nah, program ini mencakup 3 film konser ya, 2 siaran langsung dari konser tour dunia BTS Arirang, dan pemutaran lagu yang menampilkan video musik dan rekaman pertunjukan lainnya dari artis yang berafiliasi dengan HYBE sendiri nih. Kemudian daya tarik lainnya mencakup siaran langsung penampilan tour dunia BTS Arirang di Buenos Aires pada 24 Oktober dan Sao Paulo pada 30 Oktober yang akan ditayangkan secara real time di bioskop-bioskop internasional yang berpartisipasi, teman Pro 2. Selain itu, festival tersebut juga akan menayangkan film konser dari grup-grup besar seperti Seventeen, TXT, dan Enhypen tahun Pro 2 yang direkam saat mereka menggelar konser di arena Incheon dan Seoul nih, teman Pro 2. Nah, festival tersebut akan berlangsung pada 24 hingga 31 Oktober, teman Pro 2, di Korea Selatan, HYBE Senfest 2026, yang hanya akan ditayangkan di Lotte Cinema, sementara distributor Jepang Apex Picture akan menangani pelaksanaan khusus di Jepang nih. Sebelumnya, festival tersebut memulai debut di Amerika Latin pada tahun 2024, menarik sekitar 260.000 penonton bioskop sebelum meluas ke Asia tahun lalu, teman Pro 2, di mana kehadirannya mencapai 320.000 nih ya. Nah, pastinya kalian kalau pencinta K-pop ini udah gak sabar ya nunggu dirilis, teman Pro 2. So, stay tune terus dan pastikan, mungkin kalau nggak tahu ya di Indonesia ada atau nggak, teman produk. Nah, kita nunggu info selanjutnya nih, siapa tahu di bioskop Indonesia ada ya, karena sekitar 50 negara nih, teman produk. Nah, teman produk, jangan kemana-mana karena Dinar masih ada satu informasi lagi sebagai informasi penutup di perjumpaan kita santai siang kali ini. So, stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih di Info Entertainment. Dan ada satu informasi terakhir dari dunia, dari Info Entertainment kali ini, teman Pro 2. Dan sekaligus, ini sebagai menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya. Nah, satu informasi itu datang dari dunia perfilman Indonesia, di mana Ibu Bagaimana Aku Tanpamu akan tayang di bioskop mulai 24 September, teman Pro 2. Nah, film drama terbaru Ibu Bagaimana Aku Tanpamu siap menyentuh perasaan penonton nih lewat kisah yang dekat banget dengan semua orang saat tayang serentak ya teman Pro 2. Ini tayang serentak di bioskop mulai 24 September 2026, tepatnya hari ini nih teman Pro 2. Ivan mengatakan bukan hanya karena pekerjaannya sebagai perancang busana di kehidupan nyata yang membuat ia merasakan kedekatan dengan kisah film tersebut nih teman Pro 2. Tapi karena ada sisi lainnya teman Pro 2, sisi tertentu dalam film yang membuat ia tuh merasa seperti sedang memainkan bagian dari hidupnya sendiri, teman Pro 2. Alur cerita film itu juga membangkitkan emosional aktor Vino Gebastian ini saat ia menonton film yang diperankan oleh istrinya Marsha Timothy itu teman Pro 2 selama gala perdana di bioskop nih. Nah, Vino sendiri merasa momen emosional itu tuh terasa kala ia menyaksikan pembicaraan antara anak bernama Rere yang diperankan oleh Farah Shakila dan ibunya Stella, perancang busana yang diperankan oleh Marsha Timothy teman Pro 2. Menurut Vino nih ya, pembicaraan tentang ibu dan anak tuh selalu memiliki ruang emosional tersendiri nih. Ia juga menilai teman Pro 2, perasaan emosional seperti saat menonton film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ini terkadang susah banget untuk dibendung ketika film ini diputar langsung di layar lebar nih teman Pro 2. Nah, produser Frederica mengatakan alur cerita film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ini tuh membawa penonton ya menyelami arti kehadiran seorang ibu dalam kehidupan keluarga teman Pro 2. Karena memang sosok ibu itu sosok yang selama ini menjadi tempat pulang, sumber kasih sayang ya, sekaligus seseorang yang selalu ada dalam berbagai situasi nih. Dan ini dihadirkan melalui kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Wah, siapa nih teman Pro 2 yang penasaran banget dan pengen segera nonton ya film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu nih. Mungkin akan berderai air mata ya teman Pro 2 nih. Pasti akan mewek. Karena kalau mau bahas tentang ibu tuh pasti kayak enggak kerasa tiba-tiba air mata tuh langsung menetes aja ya teman Pro 2 nih. Apalagi anak kos yang jauh dari orang tua nih. Wah, ini mah kayaknya relate banget deh ya. Jadi kayak semakin nangis deh. Kok nangis ketawa sih Mbak Dinar? Ya gitulah Mbak teman Pro 2, semuanya gak apa-apa ya. Kita nantilah berbondong-bondong kali ke bioskop ya, weekend kali teman Pro 2, biar bisa kita nonton Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ini. Itu tadi satu informasi untuk menutup perjumpaan kita hari ini teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak yang udah nemenin Dinar dari jam 10 hingga saat ini pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dinar pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2. Pastikan tetap stay tune terus karena keseruan masih akan berlanjut nih di sore ceria barengan sama Kak Ica, yang nanti Kak Ica gak akan sendirian nih teman Pro 2, akan ditemani sama Kak Nurul Sandi ya, yang siap nemenin waktu santai sore kalian semua setelah seharian beraktivitas nih. So, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: sana.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble Gambang Kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Vamos, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Dari Tulus teman Produa Teh Hijau, lagu yang lagi favorit untuk kamu juga. Apalagi sobat Gen Z yang di rumah ya, yang lagi dengerin kita di Produa FM Biak sore ini, kita di sore ceria. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026 barengan sama Ica dan juga Nurul nantinya ya, teman Produa. Sampai jam 8 malam temenin teman Produa SY di part ketiga kali ini. Nah, kalau dengerin lagu Tulus yang satu ini rasanya kita terbawa suasana ya dengan nuansa kita di sore ini yang cukup bisa dibilang kayaknya dari seputaran Kota Biak dan sekitarnya terlihat udah mendung lagi nih teman Produa. Tapi apakah hujan atau tidak? Karena dari tadi kayaknya di seputaran kota ini teman Produa, apalagi di seputaran Jalan Majapahit dan sekitarnya ya, hujannya masih nanggung-nanggung teman Produa, enggak yang deras banget gitu. Tapi kayaknya masih nungguin aku untuk temenin kamu deh, baru hujan. Enak banget kayaknya sore-sore sambil dengerin playlist kita, juga sambil ngeteh mungkin ya, chill bentar dengan suasana kita di hari ini. Karena anyway ini masih hari Kamis juga, masih hari kerja. Mungkin yang masih penat, yang masih dengan ngebut dengan deadline-nya teman Produa, atau mungkin teman Produa semua yang masih berdinas bertugas sore ini, atau yang lagi dalam perjalanan mau on the way pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tanpa kurang saat apapun juga. Nah, dan juga nanti teman Produa, selepas ini ada informasi update buat kamu di jam 4 sore nanti. Kita ada topik obrolan di sore nanti untuk teman Produa semuanya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja barengan sama Ica dan juga Nurul nanti untuk temenin teman Produa semuanya. So, tetap stay tune ya, kita di 94.5.

Pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, nomor 2 ya. Kalau ngomongin soal belajar bahasa asing nih, kalau kamu pilih yang mana sih kira-kira kalau ngomongin belajar bahasa asing ini, teman pro 2? Nah, ini ada informasi penting buat kamu nih. Tips juga untuk teman pro 2 semuanya yang pengen belajar bahasa asing. Ada 5 bahasa yang pengen bisa kita coba juga, apalagi khususnya bagi para pemula nih, teman pro 2. Di mana belajar bahasa asing ini, yang kita tahu bahwa semakin kita butuhkan untuk mendukung pekerjaan, tentunya pendidikan, juga komunikasi internasional. Memahami bahasa lain juga dapat membantu seorang mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Khususnya bagi pemula, memilih bahasa yang relatif mudah dipelajari dapat membuat proses belajar terasa lebih ringan. Nah, biasanya teman perdua ya, mungkin buat kamu yang pengen banget nih, apalagi kursus nantinya kedepannya, memilih untuk belajar bahasa asing. Nah, ini berikut beberapa bahasa asing yang bisa kamu pelajari, khususnya bagi para pemula yang ingin mempelajari bahasa baru. Tentunya yang kami kutip dari laman rri.co.id. Yang pertama, kamu bisa belajar bahasa Melayu. Ini nih bahasa yang mana salah satunya cukup mudah untuk dipelajari ya, yaitu bahasa Melayu nih, terutama bagi kamu penutur bahasa Indonesia. Nah, teman pro 2 juga mungkin belajar bahasa tersebut ini memiliki banyak kemiripan ya, kosakata, sehingga orang-orang mempelajarinya bisa lebih cepat memahami maknanya. Adapun juga bahasa Inggris, teman pro 2 ya, ini tentunya yang harus wajib banget ya kayaknya kalau kita belajar bahasa asing yang satu ini, seenggaknya ini yang bisa kita kuasai. Nah, bahasa Inggris ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi kaum pemula karena kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kosakata bahasa Inggris ini juga sering kita temukan dalam film, dalam musik, internet, teknologi, hingga berbagai produk yang kita gunakan di masyarakat, teman produk. Nah, next ada bahasa Spanyol. Nah, bahasa Spanyol ini termasuk sebagai bahasa yang relatif mudah kita pelajari karena memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten. Selanjutnya ada bahasa Italia, teman pro 2. Bahasa Italia ini ternyata memiliki pola pelafalan yang cukup teratur bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa asing. Karena bahasa ini juga menggunakan alfabet Latin yang sudah familiar bagi penutur bahasa. Nah, selanjutnya teman pro 2 ada bahasa Prancis. Nah, ini bahasa Prancis ini memang cukup susah ya, bisa dibilang ini merupakan salah satu bahasa Roman yang banyak sekali kita gunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding yang lainnya, namun banyak kosakata karakter berakar dari bahasa Latin dan mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Dan yang terakhir teman pro 2 yaitu ada bahasa Belanda. Bahasa ini dapat kamu pertimbangkan terutama bagi orang yang sudah memahami bahasa Inggris ataupun Jerman. Karena sejumlah kosakata ini memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris sehingga beberapa kata lebih mudah kita kenali. Nah, itu dia teman-teman dua. Tentunya masing-masing bahasa itu punya tingkat kesulitan bahasa berbeda berdasarkan

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produser.

0: 94.4 FM Pro 2 Bia. Kembali lagi bareng Nurul di sini di sore ceria. Sore-sore begini yang lagi di perjalanan pulang, nongkrong baru selesai kuliah, kerja, atau bahkan yang lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 Bia. Nah, teman-teman, aku di sini mengajak kalian semua untuk ngobrolin satu hal yang kayaknya sering banget nih terjadi sama anak muda sekarang, namanya FOMO atau biasanya dari kepanjangannya yaitu fear of missing out. Jadi teman-teman, kita tuh kadang merasa gak sih kalau harus ikut apa yang lagi ramai. Misalnya teman nongkrong, kita harus ikut. Ada teman makan baru, harus dicoba. Trend fashion baru, pengen punya. Apalagi ada event yang lagi viral. Takut gak sih kalau gak datang nanti ketinggalan berita. Tapi menariknya nih teman-teman, belakangan ini muncul istilah baru atau kebalikannya, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Dan menurut aku nih ya teman-teman, ini menarik banget karena sekarang kayaknya mulai ada pemikiran nih, gak semua yang viral tuh kita harus ikutin, bener gak sih? Kayak misalnya nih, teman ngajak nongkrong, kita bisa bilang aja, maaf ya aku lagi mau istirahat. Atau semua orang yang lagi pergi ke tempat baru, bilang aja, gak dulu deh aku mau di rumah aja. Atau misalnya lagi ada tren baru di TikTok, skip dulu deh, masih nyaman gitu menjadi penonton. Dan itu bukan berarti teman-teman kita tuh menjadi antisosial atau gak mau bersosialisasi. Kadang nih ya, kita tuh cuma mulai sadar kalau gak apa-apa gitu memilih apa yang memang sesuai sama diri kita. Karena kalau setiap saat kita berusaha mengikuti kehidupan orang lain, capek juga gak sih teman-teman? Nah teman-teman Pro 2 Biak, aku jadi penasaran nih, teman-teman sekarang tuh masih gampang FOMO atau justru udah mulai menikmati JOMO? Nah, apapun pilihan teman-teman semuanya, yang penting jangan sampai hidup cuma sibuk mengejar apa yang sedang ramai. Karena terkadang nggak ikut tren juga itu merupakan pilihan. Tetap di 94.5 Pro 2 Biak, teman sore ceria kamu yang selalu nemenin hari kamu dengan obrolan yang santai, seru, dan tentunya relate sama kehidupan anak muda atau kehidupan zaman sekarang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produser.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: jalur evakuasi atau zona amannya, supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul dan Kak Ica yang menemani sore ceria kamu hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Nah, buat teman-teman Pro 2 Biak, ya, para swifties terutama yang dari tadi mungkin sudah mantengin media sosial sambil nunggu update terbaru dari Taylor Swift. Nah, ini ada kabar terbaru yang datang dari Taylor Swift yang kembali bikin kejutan lewat album spesial yang berjudul The Life of a Soul Girl, The Encore. Jadi, ini bukan album yang benar-benar baru dari nol ya teman-teman Pro 2 Biak. Bisa dibilang ini adalah versi deluxe atau tambahan dari album The Life of a Soul Girl dengan 4 lagu baru. 4 lagu tersebut adalah Passion Zero, Cleveland, Pink Clothing, and Babylon. Dan kabarnya lagu-lagu ini justru lahir secara spontan ya teman-teman. Taylor bersama kolaboratornya Max Martin dan Selbeck awalnya pergi ke Swedia untuk merayakan kesuksesan album The Life of Soul Girl. Tapi karena ada studio di sana, ya namanya Taylor Swift ya teman-teman, bukannya cuma liburan, malah bikin lagu baru lagi. Mereka akhirnya kembali menulis dan merekam lagu sebagai bentuk rasa syukur atas antusiasme para penggemar terhadap album tersebut. Nah, yang bikin Swiftie makin gak sabar, The Life of Soul Girl, The Encore dijadwalkan rilis Jumat 25 September 2026. Salah satu lagu barunya, yaitu Passion Zero, juga sudah lebih dulu diumumkan Taylor lewat hitung mundur 24 jam di media sosialnya. Jadi buat teman-teman, sore ini yang lagi santai, pulang kerja, pulang kuliah, atau sekedar rebahan, besok bisa jadi waktunya teman-teman semua buat update playlist. Tetap di 94.5 F Pro 2 Bia, karena kita bakal terus update info-info menarik yang terbaru, ringan, dan pastinya gak ketinggalan zaman.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul dan Kak Ica yang menemani suara ceria kamu hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita udah ngobrolin update dari dunia hiburan, sekarang waktunya kita geser sedikit nih ke dunia olahraga. Buat teman-teman yang suka mantengin pertandingan atlet Indonesia, ada kabar menarik nih dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sedang berlangsung di Jepang. Hari ini Kamis 24 September, kontingen Indonesia kembali menjalani sejumlah pertandingan di berbagai cabang olahraga. Dan salah satu yang paling menarik perhatian datang dari bulu tangkis. Tim beregu putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina di babak final mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya tim Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 3-1 di semifinal untuk memastikan tiket ke partai puncak. Nah, kalau ngomongin bulu tangkis nih Indonesia, teman-teman Pro 2, kayaknya memang selalu ada aja cerita yang bikin kita deg-degan. Nah, kadang baru nonton 5 menit udah mulai ngomong sendiri nih, ayo ayo jangan kasih poin gratis. Selain bulu tangkis, Indonesia juga punya sejumlah wakil yang tampil di babak final dari cabang olahraga lainnya di angkat besi. Ada Riko Saputra yang turun di kelas 60 kg putra dan Eko Yuli Irawan di kelas 65 kg putra. Kemudian dari dayung, Indonesia juga menempatkan sejumlah nomor di final A yang sekaligus menjadi kesempatan untuk memperebutkan medali. Ada juga atlet Indonesia yang bertanding di anggar, kano, menembak, atletik, renang, hingga hoki. Jadi hari ini memang cukup padat buat kontingen merah putih ya teman-teman Pro 2 Biak. Dan buat kita yang cuma nonton dari rumah atau sambil nongkrong, minimal tugas kita adalah jadi supporter yang gak kalah semangatnya. Yang menarik nih ya teman-teman Pro 2, pertandingan seperti Asian Games ini juga bisa jadi pengingat kalau prestasi olahraga gak datang secara instan. Ada latihan, disiplin, tekanan, dan proses panjang yang harus dilewati para atlet. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mengejar target, entah itu kuliah, kerja, olahraga, atau hal lainnya, semoga semangat para atlet Indonesia juga bisa ikut nular tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena setelah ini kita lanjut lagi dengan berbagai info menarik lainnya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I hate it.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser.

0: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94.5 FM Pro 2 Biak, masih di Suara Ceria. Nah, teman-teman, setelah tadi kita update dari dunia olahraga, sekarang kita geser sedikit nih lagi ke dunia hiburan. Buat teman-teman yang suka film superhero, khususnya penggemar Batman, ada kabar menarik nih. Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne alias Batman lewat The Batman Part 2. Dan yang bikin penasaran lagi, Robert Pattinson mengatakan kalau film keduanya ini bakal membawa pendekatan yang berbeda dibanding film pertamanya. Katanya film ini bakal terasa seperti sebuah perubahan besar dari film sebelumnya. Tapi tenang, elemen dan nuansa dari film pertama tetap akan dipertahankan. Jadi bisa dibilang nih Batman-nya masih Batman, tapi ceritanya bakal punya rasa yang beda. Nah, buat teman-teman yang udah nonton The Batman tahun 2022, kita tahu filmnya punya suasana yang cukup gelap, misterius, dan serius. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kira-kira pendekatan berbeda yang dimaksud Robert Pattinson ini bakal seperti apa ya? Apakah ceritanya bakal lebih besar, lebih gelap, atau malah kita bakal melihat sisi Bruce Wayne yang selama ini belum terlalu ditampilkan? Yang jelas, untuk sekarang detail alur ceritanya masih dirahasiakan, jadi kita cuma bisa tebak-tebakan sambil menunggu. Selain Robert Pattinson, film ini juga dikabarkan bakal melibatkan beberapa nama besar, termasuk Scarlett Johansson dan Sebastian Stan bersama sejumlah pemeran lainnya. Tapi teman-teman Pro 2, jangan buru-buru cari tiket dulu ya, karena The Batman Part 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Iya, 2028. Masih cukup lama, bukan? Nah, jadi kalau sekarang teman-teman masih merasa penasaran, kayaknya kita punya waktu panjang buat bikin teori sendiri nih ya. Nah, kalau teman-teman penggemar Batman, menurut teman-teman sendiri, The Batman Part 2 ini harus tetap mempertahankan nuansa gelap seperti film pertama atau justru mencoba sesuatu yang benar-benar baru? Apapun pendapat teman-teman semua, satu hal yang pasti, Batman belum selesai ya teman-teman. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena setelah ini masih ada berbagai update menarik lainnya buat nemenin sore ceria kamu. Teman Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
6: Inilah Indonesiaku.
5: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pradua, lagu terakhir dari Salma Salsabila nih teman Pradua. Dan tentunya tadi Keca sama Nurul ya. Malam hari ini ada Nurul juga. Halo Nurul, gimana?
1: Halo Kak Ica.
0: Okay. Okay, kita udah time to waktunya pulang ya. Karena setelah ini ada siapa?
1: Ada Kakak Pael yang menemani di malam ini.
0: Nanti ada Apael ya di juga malam nanti teman Pradua. Jadi ini sekarang waktunya Kak Ica dengan Nurul pamit.
1: Iya.
0: Kita ketemu lagi di depart selanjutnya teman Pradua.
1: Benar, sampai jumpa di hari esok.
0: Oke, Ica pamit.
1: Nurul juga pamit. Bye-bye.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael. Kembali mana-mana aktivitas kamu ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Pokoknya sehat-sehat selalu dimanapun saja kamu berada ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dijaga kesehatannya ya. Dan gimana nih perjalanan kamu di sepanjang hari ini? Wah, masih adakah yang membelenggu di hati? Adakah bercak-bercak sakit hati yang masih ada sampai di malam hari ini? Tenang saja ya teman Pro 2. Tentu saja bareng Rafael yang kembali menemani kamu ya di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam nih, dengan beragam hiburan yang akan terus Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2. Dan ingatlah selalu teman Pro 2 dalam menjalani keseharian kamu ya. Pastinya kamu tuh pernah kan kayak misalnya direndahkan atau mungkin dikucilkan oleh orang lain. Jangan terlalu merendah ya teman Pro 2. Pokoknya pesannya buat kamu, don't give up. Keep it head up, karena belum tentu mereka lebih baik dari kamu. Ingat, dan juga bukan mereka ya yang akan menentukan nasib kamu. Mereka itu hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Terdengar kejam, tapi itulah dunia. Jadi biasakanlah dirimu. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. See.

Oke, dan teman-teman masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Di kita di Ox ya, obrolan komunitas nih. Ada satu topik pembahasan ya teman-teman berdua. Ya, daripada kamu itu sakit hati karena orang lain ya. Mending kamu harus tahu nih teman-teman berdua. Kamu tuh harus tahu bahwa ada beberapa hal berharga ya. Ada beberapa hal berharga dalam hidup kita ya teman-teman berdua yang tidak bisa dibeli oleh uang. Mungkin dalam beberapa hal ini ya teman-teman berdua, kamu itu sudah tahu ya dengan hal-hal yang akan kita bahas di malam hari ini. Tapi kalau mau di keseluruhannya, dari keseluruhannya itu lebih dari yang kamu bayangkan nih teman-teman berdua. Ya, kira-kira apa saja nih hal-hal berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang? Jangan kemana-mana, stay tune aja ke malam, jangan galau malam-malam.

Oke, dan teman-teman berdua, mau tahu hal-hal berharga dalam hidup yang gak bisa dibeli dengan uang? Yang pertama yaitu, ya seperti yang kita semua ketahui ya, yaitu rasa cinta yang utuh dan murni. Kita itu bisa ya pakai uang itu untuk merasa diinginkan, diidolakan, dan dicintai. Tapi, ada kata tapinya nih teman berdua. Tapi kalau uanglah yang menjadi alasan seseorang mencintaimu, ya maka uang juga bisa menjadi alasan orang itu meninggalkanmu. Ada stabilitas mental dan kedamaian itu memperdua. Apabila rasa damai kamu itu masih bergantung dari apa yang bisa dibayar, ya kalau rasa damai kamu itu masih terus kamu beli ya memperdua, damai itu akan hilang saat hidup tidak berjalan sesuai rencana dan juga ekspektasi. Kedamaian yang sejati ya memperdua, kedamaian sejati itu internal. Jadi dia tidak bergantung pada hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita. Selain itu ada waktu. Biasanya kita itu sadar ya beberapa biasanya kita itu sadar seberapa berharganya waktu sampai kita kehilangannya. Ya, biasanya itu kita tidak sadar ya. Kita itu tidak sadar seberapa berharganya waktu sampai kita kehilangannya. Kita itu selalu kayak bisa mengembalikan uang yang hilang. Ya, contoh kecilnya ya. Kayak kita itu selalu bisa mengembalikan uang yang hilang. Tetapi waktu tidak bisa dikembalikan. Ya, waktu yang hilang ya hilang selamanya gitu. Nggak balik lagi gitu nih teman-teman berdua.

Yang berikut nih teman produk, yaitu tubuh yang sehat. Ironisnya ya teman produk, ironisnya kita itu kayak menukar kesehatan kita untuk mendapatkan banyak uang, ya kan? Nah, lalu kita menukarkan uang itu untuk memulihkan kesehatan kita lagi. Kayak roda berputar kayak di situ-situ aja gitu ya. Endingnya ya kita akan kehilangan keduanya. Maka dari itu pesannya buat kamu ya, dikala kamu beraktivitas, bekerja atau apapun itu, jangan lupa untuk meluangkan waktu kamu, merehatkan pikiran kamu, menetralkan semuanya kembali ya teman berdua, agar kamu itu tidak terlalu banyak beban yang terus dibawa di keseharian kamu. Karena lama-kelamaan kamu bisa jadi stres kan, karena terlalu memikirkan banyak hal gitu nih teman berdua. Jadi usahakanlah untuk luangkan waktu kamu sejenak untuk menikmati suasana ya, menenangkan hati dan juga pikiran kamu nih teman berdua.

Dan yang berikut ada character and values. Ya, zaman sekarang kualitas manusia itu seringkali diukur ya. Kayak diukur dari status, jumlah followers, kemampuan mencari perhatian, ya, dan lain sebagainya. Ya, wajar saja sih. Wajar saja ya, teman berdua. Dunia semakin lama semakin terasa kayak gimana ya? Kayak semakin hari semakin fake gitu. Kayak seakan-akan dunia itu semakin hari semakin fake. Nggak ada yang real. Aduh.

Dan yang terakhir yaitu nomor 2, kebahagiaan yang sebenarnya. Iya. Kamu harus tahu ya nomor 2, uang itu memang bisa membeli kenyamanan, stimulasi dan kesenangan sementara gitu. Namun kecanduan akan hal inilah yang justru membuat hidup itu semakin hampa nih nomor 2. Kebahagiaan yang sebenarnya itu didapat dengan tidak lagi bergantung pada hal-hal sementara ini. Sebelum kamu bergerak terlalu jauh ya teman perdua, sebelum kamu berjuang semakin dalam, coba deh kamu itu refleksikan diri sebentar. Ya, refleksikan diri kamu sejenak nih teman perdua. Sudahkah saya memiliki rasa damai? Sudahkah saya membangun hubungan dengan orang-orang yang tulus? Sudahkah saya memiliki makna hidup yang lebih besar dibandingkan lebih banyak uang? Ya, apa jawaban? Jika jawabannya masih belum ya teman perdua, kemungkinan besar uang itu bukan solusinya. Ya. Dan kira-kira hal berharga apa yang masih kamu tunda saat ini untuk diri kamu? Iya, yeah, untuk diri kamu yang lebih banyak uang di masa depan

Iya, kira-kira hal berharga apa yang masih kamu tunda saat ini untuk diri kamu yang lebih banyak uang di masa depan? Kira-kira apa nih? Tapi jangan salah ya teman berdua, uang itu memang tetap penting ya. Uang itu tetap penting, namun jangan sampai menjadi satu-satunya hal penting dalam hidup kamu.

0: Info Pro 2 Update bareng Rafael. Kementerian Pariwisata, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi memperkuat akses pariwisata ke Indonesia melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourist Fair atau WITF 2026. Beralih ke dunia hiburan, aktor Sean Gunn menuturkan pensiun dari melakukan gerakan atau motion capture di lokasi syuting untuk karakter Rocket Raccoon dalam film superhero Marvel Guardians of the Galaxy. Masih dari dunia hiburan, musisi Taylor Swift menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl, The Encore. Demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

0: Oke, lantai nomor 2. Waduh, sudah saatnya nih ya kita ikuti MLC Music Live Chat di jam 9 ini, teman Pro 2. So, jangan sampai ketinggalan ya teman Pro dengan obrolan serunya di malam ini. Stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa teman berdua di malam hari ini? Gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Umum Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo,
1: kakak.
0: Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru
1: di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka dance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip-hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah, oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa ingat enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan.
0: Kan. Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana? Dari sebelum rilis. Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep, dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.

0: relate dikit lah.
1: Relate dikit.
0: Iya. Yeah.
1: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
0: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
1: Takutnya deg-degan gitu. Oke, okay, tapi maksudnya as a, ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
0: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
1: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
0: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
1: Iya, yeah, betul. Betul.
0: Jadi,
1: betul, betul.
0: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
1: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
0: Iya, gak fair dong.
1: Padahal gak fair.
0: Bener
1: kayak
0: banget
1: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
0: Yes.
1: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
0: Lama.
1: Oh ya?
0: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
1: Okay.
0: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
1: Oh.
0: Yes.
1: Pegel ya?
0: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
1: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
0: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
1: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
0: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
1: 5 jam?
0: 5 jam lebih atau 6 jam?
1: 6
0: jam.
1: Berarti setengah hari sendiri
0: setengah
1: ya?
0: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
1: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
0: Iya,
1: nah,
0: Alam Urbah.
1: Dan sama juga Gedalia, betul?
0: Yes, benar-benar.
1: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
0: aku terharu banget.
1: Terharu banget.
0: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
1: Lirih gitu ya?
0: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, Syira yang sangat lembut.
1: Ini kayak
0: gitu.
1: Bukan Syira nih.
0: Iya.
1: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya,
0: yes,
1: Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
0: Benar banget.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget. Galau banget.
0: Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya. Okay, mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga. Mm-hmm. Langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown nih.
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah.
0: Uh-huh.
1: Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate nggak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener,
1: untuk
0: bener,
1: kalian
0: bener.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semang.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah. itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul.
1: Penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes.
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik. Dan ya pokoknya
0: dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Bela Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. gila sih Taylor. Gila. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Perdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya? Lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton dong.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Perdua. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, Top Radio masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova. Untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Radio FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya. Ya,
1: aku suka nge-live. I love my life,
0: nah,
1: sekarang aku juga lagi
0: live. Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.
0: Music Life Chat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Ya oke, teman-teman Prodo, itu dia nih MLC Music Live Chat. Kita sudah ikuti MLC ini, teman Prodo, di yang Relay Jakarta ya, teman Prodo. Sampai di saat ini ya, teman Prodo, gimana nih feeling kamu ya? Apakah masih baik-baik saja atau lagi enggak bete lagi? Lagi enggak bete. Lah, kok malah lagi enggak bete. Gimana nih? Mood kamu masih baik-baik saja atau lagi kesel sama sesuatu? Daripada kamu kesel-kesel enggak jelas nih ya, teman Prodo. Yo, sini ikutan gabung bareng Rafael di cerita penutup hari di malam hari ini ya, teman Prodo. Ayo kita buat kamu yang pengen meluapkan emosi kamu dengan mendengarkan musik-musik kesukaan kamu langsung saja ya, teman Prodo. Kamu bisa ikutan gabung, request lagu favorit kamu bisa lewat WhatsApp Prodo di 0823-9883-9192. Yo, daripada kamu galau ya, teman Prodo, mending dengerin lagu yang bisa bikin kamu up lagi nih. Jangan kemana-mana. Stay tune jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

dan masih dijaga malam nih teman Prodo, jangan galau malam-malam. Wah, dan pokoknya buat kamu nih ya teman Prodo yang lagi ngapain aja di malam hari ini, pokoknya apapun yang dilakukan, semoga saja semuanya berjalan lancar ya teman Prodo. Dan terus buat kamu yang lagi berkendara, untuk selalu berhati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan kamu ya teman Prodo. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi air putih ya teman Prodo. Jangan lupa air putihnya, karena kalau kamu kekurangan cairan tubuh, ya itu bisa mengganggu aktivitas kamu juga nih teman Prodo, termasuk saat kamu berkendara. Ya tiba-tiba kayak pas lagi berkendara, tiba-tiba langsung puyeng gitu, kan bisa bahaya juga kan. Jadi untuk selalu menghidrasi tubuh kamu ya teman Prodo, agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, sedia payung sebelum hujan. Ya. Yeah. jangan lupa untuk mengonsumsi air putih ya teman Prodo. Jangan lupa untuk minum air putihnya, biar tubuh kamu tetap terhidrasi. Terus menjaga fokus kamu dalam melakukan semua kegiatan aktivitas kamu di malam hari ini. Oke? Okay? Dan masih terus menemani kamu nih teman berdua dengan beragam lagu-lagu hiburan juga di malam hari ini. Dan Rafael masih menunggu pesannya ya. Sharing-sharingnya, pesannya, salam-salamnya, request-annya masih terus ditunggu sampai di saat ini. Dan juga selamat beraktivitas saja buat teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, stay tune juga malam, jangan kalah malam-malam.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan.

0: makan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Yes, Akira Burna Boy, Dai Dai Dai, ho. Kalau dengar lagu ini tuh kayak nostalgic, ingat kembali ke Piala Dunia.

dunia kemarin gitu nih teman berdua. Ya, karena kalau mau dibilang sih akhirnya ini kayak dia ini sangat ikonik ya. Kalau setiap dengerin nama dari Shakira saja itu kita langsung pemikirannya tuh kayak langsung ingat dengan Piala Dunia. Pokoknya yang kita pikir dalam dalam kepala kita hanya Piala Dunia. Kalau ketika kita mendengar nama Shakira, yang kita pikirkan itu langsung Piala Dunia. Pertandingan-pertandingannya, momen-momentum yang sangat krusial dan lain sebagainya. Krusial. Momen-momen yang sangat luar biasa ya, yang kita ingat dalam benak kita nih teman berdua. Ketika mendengarkan nama dari Shakira. Ya, kalau mau dibilang dia sudah menjadi ikon ya, ikon dari Piala Dunia itu sendiri nih teman berdua. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Apakah ada hal lain yang mengingatkan kamu tentang Piala Dunia? Apakah itu suatu-suatu kejadian tertentu? Atau mungkin ada orang-orang yang pekarya-pekarya ya, pemusik-pemusik handal yang mengingatkan kamu dengan momen-momen sangat luar biasa yang ditampilkan di dalam lapangan saat pertandingan di Piala Dunia nih teman-teman berdua. Apa nih kira-kira yang membuat kamu dengan ingat dengan hal-hal menarik dari Piala Dunia? Apakah ada sosok penyanyi yang lain selain dari Shakira atau apa nih? Masih bisa ya teman Pro2, buat kamu yang ingin berkomentar langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro2 di 0823-9883-9192. Yuk kita ramaikan cerita penutup hari ini ya teman Pro2. Dan jangan kemana-mana, Rafael masih punya beragam lagu-lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. So, stay tune jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yo, dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nih teman-teman berdua. Nah, di saat sedang stres ya teman-teman berdua. Kalau lagi stres itu pastinya setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing ya. Mempunyai caranya masing-masing untuk mencari ruang untuk bernapas nih. Dan bagi sebagian orang, musik itu menjadi salah satu tempat untuk menenangkan pikiran, meluapkan emosi, atau sekedar mengalihkan diri sejenak. Ada sebuah laporan dari Tebra ya, yang menganalisis kebiasaan mendengarkan musik untuk menghadapi stres, menempatkan Linkin Park. Jadi ya, Linkin Park ya, di posisi pertama. Adele, Taylor Swift, Blink hingga Tool juga masuk dalam daftar 10 artis yang paling banyak dipilih. Yang menariknya ya teman berdua, daftar ini tuh mempertemukan berbagai genre dan karakter musik. Ya, mulai dari pop dan R&B sampai hip hop, grunge, pop punk dan metal. Kalau di versi kamu gimana nih teman berdua? Siapa nih yang paling pas didengarkan saat sedang mengalami yang namanya stres? Ya, kira-kira siapa nih yang masuk di dalam list kamu nih teman berdua? Jangan lupa request lagu kamu ya teman berdua. Rafael masih tunggu nih sampai nanti di jam 11. Kita masih punya 10 menit ke depan lagi nih teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nge-request lagu yang suka kamu dengar ya, saat lagi stres, lagi banyak pikiran, langsung saja nih bisa ikutan gabung request lagu kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Rafael tunggu requestannya. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, dan teman Pro 2, wah tidak berasa nih ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Ada satu requestan lagu membuka Just Music ya teman Pro 2. Dan juga ini menjadi requestan dari Olivia ya. Pokoknya dia yang katanya ya, dia kalau lagi stres pikiran, maunya tuh duduk sendirian terus dengerin lagu About You. Yeah, thank you untuk requestannya, dan pokoknya semoga saja tidak tiap hari ya stresnya. Jarang-jarang aja ya. Waduh, kalau tiap hari nih bisa bahaya nih. Well, thank you sekali lagi buat Olivia yang sudah ikutan gabung di malam hari ini, dan juga untuk requestan lagunya ya. Ini dia The 1975. Ya, yeah, The 1975, About You. Dan buat teman-teman Pro 2, selamat malam, selamat beraktivitas. Apapun saja yang dilakukan di malam hari ini, mau rebahan, mau nangkring bareng teman-teman, lagi ngumpul bareng keluarga, pokoknya selamat malam untuk semuanya, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur. Dan ini dia, About You.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: me.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
0: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
0: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaul sih?
2: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Time. Ooh.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Photograph, Ed Sheeran. Menjadi lagu penutup nih teman Pro2 di malam hari ini, edisi 24 September 2026. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro2 ya, dimanapun saja kamu berada. Pokoknya semoga dapat menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini, dan juga bisa menghibur dan memberikan inspirasi buat teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Dan juga pesannya buat kamu ya teman Pro2, jangan lupa untuk selalu jadikan Pro2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Oke, dan sebagai penutup buat kamu ya teman Pro2, tidak usah dicari jika memang tidak dihargai. Tidak usah meminta maaf jika memang tidak bersalah. Karena memaafkan bukan berarti melupakan. Saya Rafael Rumbina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Majapahit RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy, dan pastinya siap menjalani hari ini ya. Karena pagi ini adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal baik. Jadi kita mulai pagi dengan musik pilihan dan suasana yang bikin mood makin naik. Sekali lagi selamat pagi untuk teman Pro 2, tetap semangat. Jangan lupa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produser.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Info Pro 2 pagi ini, Jumat 25 September 2026, Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya di edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan pertandingan dijadwalkan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Turnamen Division 1 berlangsung di Indonesia pada tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2026. Untuk skuad Indonesia, pelatih John Herdman telah memilih 23 pemain termasuk Martin Paes, Kevin Dix, Kelvin Vardong, Tom Haye, hingga Ole Romeni. Info berikutnya, kabar menarik dari dunia kopi, sebanyak 12 barista dari wilayah adat Saireti mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi barista di Biak. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 25 September ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan juga kompetisi anak muda Papua dalam bidang kopi. Pelatihan ini juga menjadi salah satu upaya mendorong peluang usaha dan juga pengembangan industri kopi lokal. Dengan keterampilan yang semakin baik, anak muda Papua diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, membuka usaha kopi, serta memperkenalkan potensi kopi Papua kepada masyarakat yang lebih luas. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini, saya Dani, selamat pagi.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu sering besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh, bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Mautin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
1: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dari Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Selamat pagi. Sekali lagi masih bareng Dani di Sepadah ya. Sekarang sudah jam 8 pagi saat ini. Satu informasi untuk teman Pro 2, di mana zaman sekarang AI, media sosial dan cara kita mendapatkan informasi pasti sangat mudah ya. Platform media sosial ini menggunakan algoritma untuk mempelajari berbagai aktivitas pengguna, ya seperti video yang kita tonton, terus konten yang kita sukai, atau bahkan akun yang kita ikuti, hingga postingan-postingan yang sering kita komentari. Nah, dari aktivitas tersebut, platform kemudian menampilkan konten-konten yang dianggap sesuai dengan minat kita. Nah, di sisi lain juga perkembangan artificial intelligence atau AI ini juga membuat penyebaran dan pembuatan informasi ini menjadi semakin cepat ya kan. Apalagi AI itu bisa membantu kita untuk buat tulisan, gambar, video, bahkan suara yang terlihat dengan semakin realistis teman-teman berdua. Nah, kondisi ini tentunya memberikan banyak manfaat juga, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, terus menemukan berbagai sumber pembelajaran dan menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita maupun kreativitas kita. Nah, jadi pertanyaan untuk teman Pro 2, kalau kamu melihat berita viral di media sosial manapun seperti TikTok ataupun Instagram, biasanya kamu itu langsung percaya atau cek dulu kebenarannya?

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya.

Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Kita masih bicara soal AI, media sosial, dan cara kita mendapatkan informasi. Pertanyaan buat teman Prodo dan juga saya ya, bukan hanya apa yang sedang viral, tetapi juga apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, ada tantangannya, karena informasi yang viral itu belum tentu benar. Konten-konten yang sering muncul di timeline itu juga belum tentu menggambarkan seluruh fakta. Bahkan ada foto, video, ataupun suara yang terlihat meyakinkan, itu bisa saja telah dibuat atau dimodifikasi menggunakan teknologi AI. Nah, karena itu teman berdua ya, kita sebagai pengguna media sosial harus perlu menjadi lebih kritis. Nah, sebelum membagikan informasi tersebut, biasakan memeriksa dulu sumbernya, terus melihat tanggal beritanya, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak langsung percaya hanya karena satu informasi yang sudah viral. Memang media sosial ini bantu sekali kita mendapatkan informasi dengan cepat, tetapi kecepatan mendapatkan informasi harus diimbangi juga dengan kemampuan untuk memilah informasi. Yang paling terpenting teman berdua ya, kamu harus tahu kalau teknologi seperti AI dan media sosial ini hanyalah alat. Cara kita menggunakannya yang menentukan apakah teknologi tersebut menjadi sumber pengetahuan atau justru membuat kita semakin mudah menerima informasi tanpa memeriksanya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro
5: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Produ FM.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.